0: Kenyana niye agada na Siriano singolio sila yolenguji kenyana ilo singolio engai yake wow ashuling aselaini ngoni higira ya mariti arwen kisanga nongera kajana no anti nanai adolda kirkiligote nalo Facebook adolda Daniel Nabala ejiro good morning anti nanai getting you loud and clear from Ulchoroi and I Roman ngera inere nebo ngera olo shole mabogin maire mariti nebo anti nanai hadi kikomo ashuling orkarsis nanga ejiro tekipa kiri Greenland Transmara pamoja ashuling ole kiramba Samson ejiro following from Transmara Kilgore Central Water Sholing Harmony Nosim Sholing Orange Rai Rolex Ejiro Tekabune Happy Sabbath Madam Nanai Sinkwa na Nishatune in Nairobi na ngera pokenolo show lema kwa jumla Sholing Daniel Kimangate Ejiro Temurua Osongoroi present kabisa Liki in Naiguran Ejiro following live from Nakuyana area Sholing Nancy Para Ejiro following from Shangwe Sholing Ole Mailogi Dixon Ejiro Menye Odoboy Temobel Madam Nana Ejiro Munyere Sidai Meningo Toki Nairomon Kunagera Ha Musungu Sharon Paranae Merian Naipasoy Rehema Siapei Brian Odoboy Saigilu Paris Laitei Tenebo Sinoria Sholeng Aaron Sain Ejiro Good morning Auntie Nanae from London Getting you loud and clear. Ejiro kunagera na ishorua mika sene ya na enebo Eli sinore onkera po kina olamuri yake Sholing. Dalmas kanyinge barta. Ejiro good morning auntie nanai following live from Shangwe na iromon kunagera nkiyampa barta happiness. Sainabe Lemushan barta. Brighton Limpiris Liam Leshan Nenkai barta. Karie barta na jogi migiri ya marie hadi tamati. Sholing. Adolta Saniako Ejiro good morning live from Kipsirat area Ntulele location pamoja hadi tamati Sholing Sakayo Katoto Ejiro following from Gurman Ole Magilu Onyoki Ejiro good morning Mayan follow tuned hadi musho Sholing agora na handwriting sioni bwana Lemain Manuel Lemain Ejiro Oldonyarasha Harambe Road Tekilgoris Central Tunasikeliza Sholing Dola sirki likuta nalo WhatsApp Ejiro Rirani Ejiro Mayan FM ni Zakayo Ari Ngurman Sholing Sholing Dola si Mayan Macy Siangai Nanu Jackie N. Clinton Ari Ildamat Sholing Jackie N. Clinton na Sholing si Zakayo Eri Ngurman Sholing gira ya marito biraki kabisa toshu na simu ndi jingugu ni Mayri ya mari tenebo Mayan FM hello
1: Andi nanay
0: Ew
1: Ibu
0: Oling.
1: Anu nama nampak mana yang mulu soi.
0: Karibu Oling.
1: Kalau lama itu jangan gula. Soal kadanya sih dah. Enang aja yang ada orang lalu ngaruh. Jalan ini jalan ini dene. Tapi jalan bapa nampak non. Tapi jalan ini bawa ke meri jalan orang musang ya. Tapi yang tu dengan bawa ke. Ada yang orang kadanya nama dia nama nalar dia bawa ke meri soi.
0: Ah iya.
1: Orang Malaysia orang mana kena, macam yang ni mana orang kena sudah yang mana yang kena naro gitu.
0: Macam siapa pi?
1: Aiyah.
0: Sholing. Maya ni family lo?
2: Anu nama?
0: Ew. Oh oh, polis sana, polis sana. Eru rumi raya siapa? Maya ni family lo? Ew.
3: Ibu
0: Ling.
3: Mangkasa orang orang korau tu lingung kau pinalah.
0: Karibu Ling.
3: Mangga satu kali boleh juga deh ni.
0: Ase.
3: Kamu nak nak jauh hari ukur. Jadi ni yang kita kaji musim mangga sa. Dalam kanggo tak kurang umur jadi kita nalar jangan jalan musaya. Rom boleh lah ini umur jadi kita kujutan ayam je. Masa bertam umur jadi kita lagi jangan. Kanggo le sangka edim mau dia lah kujal konya. Jadi ni baru pas time umur jadi nur busuk boleh kan dia yang kui. Lo mesti sendiri. Jadi anda milikan tak. Ada walk na macam mari anda nama yang baru muncul.
0: Sholing.
3: Sholing.
0: Ya. Sholing, Sholing. Gerai dia mari itu beragi kabisa kabisa lain ini moni. Asi, agen ada damu aja, agen show rupiah ni dan agennya online ni moni. Rumi lor dengan rupiah ni musuri musuri buana. Ayah, ayah, ayah, jangan sini nana. Ni aku show makai si minoronya star 666. Ada show ille garden uni. Ni big hash. Tegeluna do box nabo. Agen anu agen lo size number 4. Agen anu agen lo number 4 sahi. Asi, tipika njilingini 39 ndewa basi tipika pini nyo mpesa ajona sana notanywa kiyepe kijugini inurobiani ya rashu jaribu tena badai ure rasa ya munda saja daigani tumunungwa na ngorpe baya sana bo enka kenya ajona sana no ure ra etol daigani tanashukunyi maja jote niki jingsa moja teniki jo olike wabisho yo ngorogyo lomo teniki shukunyi nala iken ultunganak aja 40 ora ultungani le 40 number 40 nala isho 500 rana kenya agira ile pole pole my friend pole pole age pole pole my friend ajona sana no niago gurana na game kana miatano na tiene njora kika agira isumbua kidogo ayona isho yote na kenya ajona sana no mila mari kishukunye charishara ni miado.

Ekenyani ni aizokores ngolongo siru wa singoli usidai kabisa kabisa ula iningoni agiru nanua shole nte nkaragi kitare nebo kwanzia saja saro mwona hari enka kenya elaka ipangira nandu ingira sheni agiru nanua shole nge merama inandaye ola irori ya ni kabisa kabisa lobiro kanisa rara lobiro raisire enoronado ere shara sidai kabisa.

0: guranak onke guranak tinne bor mashabik tonke wanchano e drapo ko siligi o akunyele sulak
1: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
0: e blosotwa ile pake gulur kor yo ne palle palle ki yo
2: e remagi setu no mi mashabiki na si wachezaji
0: Kikurenke wancha zonka muka Kikitenda banona konga tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
3: Maya
0: Enkiguran ne Mayan FM Ibojare flang Solite kotata Pukulumi jimamosi Itarusai setenda ma Omedosho sato monobo entiba
3: Maya Mayan FM
0: Kijashe olaini nunguni langle Mayan FM Amo intagolo lo sholang Naina Pijigata ewangan tolo sholema Mato bulu tenebo Pijige bula Iri yok tenyaro lomoni liyune baiga mayan Iri wargile weli no Emo arena bo Urmosori urmosori aye Mayan FM Ewangan olo shol Mayan FM Enkide sheni nini ningiro rosa itikiza mongwana Rongolo ngina apishana ewiki
3: Mayan
0: Nyanari kito Nesujukulie Ashamu Yebe aga sula Ini ningo Mayan Tori Shatpogen
3: Mayan FM Itnabo Ompo inti na abishana Ewangan Olosho
4: Esteba karugula ini ngoni Mayan FM Ninye Ewangan Olosho Ashere lelo bwagino la ini ngoni Loa grana aga bradio Frank Solita Yashe isire lelo bwagino la ini ngoni Loa grei gula nengi gula ne box Amu Ode mpake nare sharo la ini ngoni Kaidi marejo tuko na washindi kabambe Tiaru nagi gula ne box Kage sane Nero na ata giveaway sola ini ngonde ni weji karibu ata laki tatu ya kupeana e muna gigula ni box. Na maidi naga ipangare ni ujula ini ngonde idualai shoyone na rubia nipu wakin. So, producer hapa nasema kwamba ore negiasi na begi ya gisha jore na rubia ni. Oya narisha walungani loigula tenarisha rola ini ngonde na insulu doi tenarisha rambaka 30,000 e muna gigula ni box. Yani badala ya 20, kekinjo yo 30 baiting. Merala lungana tomo na kere negi tumulungana tomo tenena 300,000 tukwa tumekamilisha shuguli. Kanya na likinunia sola ningu ni ya raka raka tiatua adiligoro ya juwale raena na kangeju katukula mkeji keji dena World Cup Bonanza niyaku inabido la juwale na naropia nidu na isho ki na lazima baiba ndine uje shoma ikaja ashoma isho yo pokin nidu naidip ara gitu ala isha pokin kwa hivyo wale ndoki na asa nalisha rana paya gisha ajo ashoma ala isho yo na naropia ni pokin shoma ngura ina kiguna la ningu ndia nalisha rabilo ala isulu 30,000 na imuna kiguna bonanza na World Cup

0: Kiolong ejuma mosi saromnare enkagenya omeza shoso wan enkagenya ibuirare antena nai
1: Maya FM
2: kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua
1: ere Maya
2: kira namba na botolo sholema
1: ashamo intubulu yoga inta yok namba na bo Maya FM
3: Ada lomba gerigaga yang nanya sendiri aja.